Mau ngingetin, nanti jam 10 pagi akan ada demo lagi. Kabarnya demo ini dalam rangka Hari Tani Nasional Rockstars. But in the meantime, gue akan nemenin lo dengan lagu gue enak pastinya di www.therockinlife.com. Bisa streaming di sana ya, buat dengerin lagu dari Michael Moore dan juga Ryan Lewis dengan Thrift Shop. Sebentar lagi gue puterin. Ada juga satu lagu dari Miley Cyrus dengan River. Lagunya sudah gue antrikan 3 menit dari sekarang, Rockstars. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini di Game HR, gue akan putarkan satu lagu kolaborasi yang enak sekali dari Michael Jackson dan juga Justin Timberlake. This is Love Never Felt So Good. Bareng Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 di Game HR.

0: Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu dari Miley Cyrus dengan River. Masih barengan Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. FYI, sekarang Miley Cyrus ini sudah meninggalkan embel-embel Cyrus-nya dia ya. Mungkin gak mau kali ya disama-samain kayak Milan. Enggak, deng. Jadi Miley Cyrus ini baru aja meninggalkan nama belakangnya dia untuk rebranding lah Rockstars. Jadi dia menggunakan nama Miley aja. Karena alasannya sih, dia itu pingin fokus terhadap karya-karya dia tanpa embel-embel nama keluarga yang turut serta membesarkan namanya doi. Katanya sih gitu ya. Well, anyway, tapi kemarin di Threads Rockstars, gue sempat melihat sebuah utas gitu ya. Utasnya ini menurut gue agak triggering sih, karena ada sosok suami gitu ya, yang membandingkan istri barunya dengan istrinya yang lama yang sudah almarhum. I mean, lo gila ya? Bro, come on deh. Sungguhlah tidak etis membandingkan mantan pasangan lo yang dipisahkan oleh maut dengan pasangan lo yang baru nih sekarang, ya gak sih? Karena kalau lo baca postingannya Rockstars, gue sih gak sampai hati ya bacanya. Dibandinginnya gak cuman fisik coy, tapi semua-muanya. I feel sorry for his late wife, tapi yang gue yakin adalah berarti ini orang gak segitu cintanya sama si mantan istrinya dia, Rockstars. Ya gak sih? Tapi kalau emang gak ada sesuatu yang baik bisa keluar dari mulut lo, mending diem aja gak?
1: Your Morning Companion.

Keluhan Lifestyle and Entertainment Media. Masih ditemenin sama Echo Santosa sampai nanti ke tepat jam 9 pagi, Rockstars. Sudah sampai mana nih perjalanan lo pagi hari ini? Dan kalau kemarin lo sempat baca berita juga gitu ya, setelah erupsi beberapa waktu lalu nih, Gunung Anak Krakatau ternyata menciptakan daratan baru di dekatnya, Rockstars. Dan daratan yang baru dikasih nama sama netizen ini sebagai Cucu Krakatau, katanya sih punya luas sekitar 30 hektar dan muncul di perairan antara Gunung Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung di kawasan Selat Sunda. Kok bisa sih jadi daratan? Jadi daratan ini katanya terbentuk secara bertahap akibat akumulasi atau endapan material vulkanik kayak abu, pasir, dan juga batuan yang dimuntahkan dalam rangkaian aktivitas erupsi. Kalau kata pakar sih bilangnya ini tuh proses alami gunung api untuk kembali membangun tubuhnya alias self-rebuilding. Karena masih dalam pemantauan, Rockstars, belum tahu nih apakah si Cucu Krakatau ini gunung berapi atau bukan. Tapi ya, gua kira cuma daratan baru dekat Gunung Anak Krakatau yang naik, Rockstars. Tapi kayaknya bentar lagi ada juga nih yang bakalan naik. Ya, wapres baru.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: What?

0: This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. It was Nona with Stars. Ya, ini lagu barunya dia, Rockstars, dari album terbarunya yaitu Island Girls. Lo udah dengerin atau belum? Gue kemarin udah dengerin beberapa, udah hampir semua sih gue dengerin ya. Dan ada satu lagu yang menurut gue ini unik sekali. Dan lagunya enak sekali, Rockstars. Judulnya adalah Durian. Tapi nggak ada kata-kata durian di situ ya, di dalam lagunya itu adalah makna kiasan sih sebenarnya ya. Jadi kalau ini kenapa ya, by the way, live TikTok gue kayak cuman setengah gini, Rockstars? Ya nggak sih, coba. Nah. Tahu gitu kan dari tadi ya. Ini siapa sih ganti-ganti settingannya nih? Kan kita jadi malu. Tapi memang gue tuh awalnya malah dengerin lagu Nona itu bukan dari Spotify atau Apple Music atau YouTube gitu ya. Gue dengerin dari mana? Dari TikTok, coy. Karena memang kalau misalnya lo nih Rockstars yang mungkin juga aktif TikTokan gitu ya, banyak sekalian kita suka menemukan audio-audio yang ternyata wah enak juga nih dengarkan gitu. Nah, sama seperti oh gak ada suaranya kah? Masa sih? Masih ada suaranya gak nih? Coba. Ada gak? Ada gak suaranya? Coba. Ah, masih gak ada. Coba nanti ya, aku iniin. Oke. Oh ini. Tuh, pasti sekarang udah ada deh. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah. Jadi memang gue tuh sempet mikirnya gini, kalau di TikTok itu kita juga suka menemukan tren, kemudian audio yang sebetulnya kita nggak tahu ini sebetulnya lagu apa ya, cuman ternyata tiba-tiba oh ini dari TikTok nih gitu. Gak sedikit dari lo gue rasa seperti Nara gitu. Halo Nara, apa kabar di live TikTok? Punya apa ya? Kayak konten-konten yang lo bikin itu dari ya based on apa yang lagi trending di TikTok. Bener gak sih? Kayak kemarin ini ternyata banyak juga orang-orang yang bikin tren di TikTok, Rockstars. Itu namanya adalah Things My Ex Did and I Still Stay. Isinya itu adalah tentang hal-hal yang pernah dilakukan sama mantan lo, tapi waktu itu lo tetap bertahan dan memilih untuk memakluminya. Seburuk apapun itu kelakuan dari mantan lo, lo tetap kayak ya udah deh, I stay gitu. Misalnya apa tadi tas yang kayak oh mantan gua itu selingkuh berkali-kali, but I still stay gitu kan. Misalnya kayak tadi ada, sumpah ini menurut gua agak gimana, di luar nalar ya, Rockstars. Adik mantannya bilang gini, mantan gue di penjara gara-gara narkoboy, I still stay. Ya gak gitu, Mali. Iya gak sih? Tapi lu punya gak sih pengalaman serupa, Rockstars? Ya ibaratnya, lu udah tahu nih red flagnya mantan lu seret flag apa, tapi lu memilih untuk tetap stay bersama dengan mantan lu. Kalau dulu teman gue SMA, kita sebut saja namanya Mawar. Ini real ya, real story. Teman gue ini masih SMA, dia tuh sampai pernah dipukulin gitu loh sama mantannya. Jadi abusive bener. Kadang kita bunga, kenapa tangan lo memar gitu? Oh enggak apa-apa, ditutupin. Gitu. Terus akhirnya dia cerita, ya sebetulnya gue tuh kadang suka dipukulin sama si mantannya ini. Tapi kan kita nggak mikir kalau ternyata oh mungkin karena ini adalah pacar pertamanya dia, jadi sehingga dia kayak kepingin untuk tetap apa ya? Stay lah untuk si mantannya ini gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah lulus dari SMA mereka putus for good. Kan kayak ya kayak gini banget, namanya bucin. Tapi lo pernah gak sih, Rockstars, atas nama bucin nih lo memaklumi segala kesalahan-kesalahan atau keret flekan mantan lo? Kalau misalnya pernah, coba WhatsApp gue di 0815 1987 6876, atau bisa juga drop di kolom komentar di live TikTok kita di @therockinlife.jkt. Jadi buat yang belum nonton live TikTok kita, kita lagi live juga di TikToknya @therockinlife.jkt. Follow dong TikToknya. Jadi kalau lo mau request lagu di situ juga boleh. Nanti gue akan bacain satu-satu apa aja nih yang jadi jawaban-jawaban dari lo. Sekali lagi di 0815-19876-876. 0815-19876-876. Gue tunggu ya.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu yang enak sekali dari Bernadia, kita buat menyenangkan ya. Apapun rasa lo hari ini Rockstars, mau itu misalnya lagi sedih gitu ya, lagi kurang enak, pokoknya hari ini kita bikin menyenangkan lah. Mungkin menyenangkan kalau kita ngomongin sedikit mengenai mantan kita Rockstars pagi hari ini. Karena gue yakin banyak dari lo yang dulu sangat memaklumi kelakuan dari mantan-mantan lo gitu ya. Sehingga pada saat itu karena yang namanya masih sayang, masih bucin, gak ngeliat tuh red flag-red flagnya. Atau ibarat kata udah tau lah itu lampu merah, red flag lo terabas aja. Ujungnya apa? Kena tilang kan? Kadang memang ketika kita menjalani sebuah hubungan, kita lebih banyak memaklumi hal-hal yang sebetulnya mengganggu. Ada yang sering dibatalkan, komunikasinya tidak baik atau gak jelas gitu ya. Atau bahkan kebiasaan pasangan yang dulu kita anggap sepele, tapi setelah hubungannya selesai dan kita melihatnya dari jauh, baru sadar kalau ternyata ada banyak hal yang dulu kita toleransi, sebetulnya itu gak bisa sih sebenarnya. Ya tas ya. Gitu kan. Kalau misalnya lo nih Rockstars, boleh cerita pagi hari ini, please kasih tahu gue, kita cerita pagi hari ini bareng-bareng ya. Gue rasa kalau misalnya lo cerita ke gue juga mungkin bisa sedikit meluapkan kekesalan kita terhadap mantan-mantan kita yang terdahulu, ya gak sih? Coba kalau misalnya lo nih boleh cerita pagi hari ini Rockstars, apa sih kelakuan dari mantan lo yang dulu lo maklumi, cuman sebetulnya sekarang kalau dilihat-lihat tuh gak oke juga ya. Kayak ibaratnya things your ex did and you still stay, and what exactly is that? Gue pengen tahu Rockstars, apa sih hal red flag yang dulu lo maklumi dari mantan lo tapi sekarang kok kayak wow. You gitu ya. Cerita pagi hari ini di WhatsApp 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Atau bisa juga langsung drop jawaban lo di kolom komentar kita, di @TikTok Live kita, di @drokinlive.jkt.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai jam 9. Hai Glenka, apa kabar? Kita masih ngobrolin sebuah topik pagi hari ini, rockstars. Halo orangnya mageran. kita lagi ngobrolin sebuah topik yang adalah things my ex did and I still stay. Versi lo tuh apa, rockstars? Alias gini, kasarnya adalah lo udah tahu mantan lo ini red flags, tapi lo tutup mata sehingga lo maklumi semua yang jadi keburukan-keburukan dari mantan lo. Coba ya, WhatsApp di 0815-19876-876 atau bisa juga komen di komentar lo ya yang ada di live TikTok kita. Sambil nanti gue putarkan lagu yang enak sekali dari John Mayer dengan New Light. Lagunya sudah gue antrikan nih rockstars pagi hari ini. Ada juga satu lagu dari Beyonce, judulnya Cuff It. Lagunya sudah gue antrikan supaya lo juga, harapan gue sih lebih semangat ya menjalani hari apa sih ini? Kamis ya? Kalau misalnya belum ngopi, ya udah ngopi dulu rockstar. Tapi kalau lo pengen kafein lo datang dari teh hijau, boleh juga. Tapi kalau lagunya Tulus yang teh hijau akan hadir buat lo sekitar kurang lebih 3 menit dari sekarang setelah lagu pembuka di jam 8 pagi ini dari Eminem dan juga Rihanna, This Is Love, The Way You Lie bareng Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9. Your morning companion. GMH.

0: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Tadi tuh di TikTok Live aku mengenalkan produser aku namanya Tasya gitu ya. Langsung pada centil nih orang-orang ya. Dance Cloud enak banget sarapannya Hawk Band. Enak banget ya. Kok jadi kita lapar, guys?
1: Gitu.
0: Waduh, kamu tahu guys, ini sarapan aku hari ini adalah ini
1: mangga
0: tuh, buah mangga. Ini aja belum habis gitu. Ya ampun, seketika ingin Hawk Band guys. Tapi ada loh dulu ya teman aku berantem sama pacarnya gara-gara Hawk Band.
1: Maksudnya kenapa?
0: Gara-gara si temanku. Dia suka sekali dengan egg roll-nya Hawk Band. Kemudian ketika kan kalau makanan enak itu biasa di terakhir kan. Terus kemudian pas dia lagi makan, lagi santai, terus si pacarnya udah beres makannya. Gitu kan, udah beres. Kok sepaneng lihat kok apa egg roll-nya disisain dua gitu. Diambil satu, marah. Abis itu dia beliin lagi. Ya walaupun itu kan kita tetap sembel ya. Ibarat kata kulit ayam kita udah kita sisain. Diambil orang. Orang mageran hari ini sarapannya soto Banjar. Aduh enak juga. Ini Tasya diajakin kenalan sama orangnya mageran ini nih. Terus apa ini Braves Boy? Halo selamat pagi, gimana biar semangat leg day bang? Nanti aku kasih tahu ya Naldi. Tapi kalau misalnya sekarang kita lagi ngobrolin sebuah topik sebetulnya ya. Topiknya itu adalah things you did but you stayed untuk mantan lo guys. Jadi ibaratnya nih, jadi gini, lo udah tahu nih mantan lo ini red flagnya gila-gilaan. Tapi lo tutup mata karena lo pengen tetap selalu stay barengan sama mantan lo yang red flag ini. Nah kalau misalnya lo pernah punya cerita kayak gini Rockstars, boleh dong cerita di 0815-1987-6876. Tadi Glenn K itu sempat bilang, mantan yang mana nih? Kalau udah mantan katanya gak diinget-inget sama dia. Gokil ya. Terus kata Glenn Kak, aku juga pernah berantem sama mantan gara-gara aku gak suka daging ayam dipaksa makan. Oh gitu. Terus lu makannya apa dong Glenn Kak? Ini kayak teman gue juga nih gak makan daging ayam. Sedaging-daging yang lain pun dia gak makan. Pagi Lukman. Selamat pagi. Terus mana ya? Mana sih tadi ada si ini nih, si orangnya mageran tadi juga kayak bilang deh. To the point gak bisa diatur. Oh itu yang tadi ya. Oh nih kalau buat aku yang Aries, bye. Cari lagi gak sih kalau tim Aries gitu katanya. Jadi kalau mantannya udah red flag udah pasti. Iya benar. Iya pindah sini aja boleh ya. Biar kita ngelihatnya satu gitu. Ini ada juga yang WhatsApp, selamat pagi. Ada Sumirat. Pagi aku Sasa, red flag ex aku itu genit ke cewek lain. Aku bertahan dulu karena dia udah cocok sama keluarga aku. Akhirnya, dia selingkuh dan ambil uang tabungan bersama yang ganti uang aku. What? What? Gila! Enggak, tapi pertanyaan gue, ini lo kondisinya sudah menikah atau masih pacaran nih? Karena udah punya tabungan bersama lo ini. Ya? Kalau udah punya tabungan bersama, I assume lo itu sudah menikah pada saat itu yang akhirnya harusnya bercerai gitu sekarang ya. Tasya pada minta liatin kamu. Ini ada juga orangnya mageran. Kak aku punya pacar tapi aku jalan sama pacar orang apakah boleh? Kalau jalan sama pacar orang lain as friend, menurut gue boleh. Iyalah.
1: Tapi
0: kayak misalnya kamu punya pacar, Tasya.
1: Bilang kan?
0: Iya, kamu pacaran. Kamu punya pacar. Mm-hmm. Terus kamu jalan sama pacarnya si Buluk misalnya. Mm-hmm. Kamu enggak apa-apa gitu.
1: Tapi asal bilang kan.
0: Iya.
1: Okay, gitu.
0: Asal harus bilang gitu ya kalau menurut gua enggak apa-apa. Kalau misalnya lo jatuhnya sneaking around gitu enggak sih. No name please. Oh dia yang gak mau disebut namanya. Red flag pasti enak. Apanya? rupanya. Banyak artinya nih, ya. Coba kasih tahu, ini siapa nih namanya? Ya Allah. Coba kasih tahu. Ya ampun. Coba Rockstars, kalau misalnya lo nih punya apa namanya? Cerita gitu ya pagi hari ini mengenai red flag-an mantan lo yang lo maklumi itu seperti apa? Boleh WhatsApp ya di 0815-1987-6876 atau bisa juga langsung tulis di kolom komentar TikTok live kita di @therockinlife.jkt ya, di sini boleh, atau bisa juga di TikTok live di akun pribadi gua di @chosan_echosant itu juga boleh. Nanti kita akan bacain setelah yang satu ini.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Ini lumayan sekali ternyata ya, banyak yang suka juga dengan topik pagi hari ini. Yang mana kita lagi ngobrolin hal-hal red flag yang sebetulnya ada sama mantan lo nih, rockstars. Tapi ternyata lo tetap memakluminya. Ya, seperti tadi mana nih, dari orang mageran, aku punya si teman yang kelihatannya polos tapi Kak, kalau aku punya pacar tapi aku jalan sama pacar orang lain boleh apa enggak? Enggak. Kalau enggak pakai izin. Kalau udah izin boleh, ya. Boleh enggak sih ada besi suka sama kita? Terus gimana cara mengatasinya? Nah, ini repot nih. Kalau tadi kita udah kasih info, set the boundaries lah, ya. Menurut kita sih set the boundaries. Terus tadi juga ada yang WhatsApp gak ada inisiatif. Anonim ya, by the way, jangan dikasih tahu namanya. Oke, okay, baik. Gak ada inisiatif, apa-apa nunggu disuruh dulu. Oh, itu red flagnya berarti. Dia minta request lagunya Jennifer Lopez yang On The Floor. Gak ada sih lagunya, tapi nanti gue cariin Jennifer Lopez yang lain ya. Terus, morning Echo, seru nih topiknya, pagi-pagi gue mau nyimak aja. Halo pagi Tika. Tabungan atau rekening bersama itu gak mesti sudah menikah. Rekeningnya pakai nama salah satu aja. Dulu gue pernah soalnya punya tabungan bersama sama mantan. Tujuan tabungan bersama buat membiaya nikah, tapi akhirnya gak jadi nikah. By the way, udah gak pernah night run lagi nih. Iya Tika, aku lagi jarang sekali lari malam. Enakan pagi kok, aku udah jarang banget kalau lari sore, lari malam tuh pasti kalau memang kalau paginya gak bisa lari biasanya. Gitu. Ini tadi yang no name ini bilang red flag itu pasti enak makanya pada stay. Ih, bener-bener ya. Terus ada juga yang WhatsApp lagi di 0815198768. Good morning Putri. Saking seringnya putus nyambung, waktu itu kita sempat nyambung lagi, tapi tiba-tiba ada cewek yang ngechat gue dan ternyata dia adalah pacar mantan gue yang saat itu lagi deketin gue lagi. Walaupun tahu situasinya, gue tetap stay karena waktu itu ngerasa gak bisa ninggalin dia. Tapi sekarang gue udah pergi jauh banget dari hubungan itu. Good for you Putri. Good for you. Jauh-jauh dari orang-orang kayak gitu ya. Selamat pagi juga untuk Arya. Gue pernah pacaran sama orang yang susah banget diajak komunikasi. Kalau ada masalah dia lebih sering diem. Dulu gue yang selalu mulai ngajak ngobrol. Wah, ini mah lu pacarannya sama orang apa sama batu nih. Selamat pagi. Ada yang say hi juga. Good morning, good morning. Tapi kalau lo nih rockstars, kira-kira red flag dari mantan lo apa sih yang bikin lo tetap stay? Segitu red flagnya kah sampai lo rela buat stay?
1: Your morning companion, GMHN.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Entertainment Media Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Selamat pagi untuk yang baru aja join TikTok Live kita. Ada Dilo, ada PHSGN, ada Theo, ada Putri, ada Segapwe, ada Prince Koko juga. Selamat pagi, good morning. Dan pagi hari ini kita juga punya rockstars yang kita akan ngajak ngobrol secara live pagi hari ini. Selamat pagi untuk Nadia. Hai Nat.
1: Hai.
0: Nadia, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nat, gue mau nanya nih, apa sih red flag dari mantan lo yang lo maklumi sehingga lo stay dengan hubungan lo pada saat itu?
1: Mungkin dengan cara dia perlakuin gue ya, dengan cara princess treatment gitu, bikin
0: apa?
1: Tuh bertahan. Ya bikin treatment princess gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bikin gue tuh bertahan sama dia gitu.
0: Apa statementnya?
1: Treatmentnya itu ya dia memperlakukan secara baik, menghargai gue setiap waktu, tapi ternyata dia red flag parah gitu.
0: Boleh spill gak sih red flagnya apa?
1: Boleh, ya dengan kalau misalkan pergi gue yang bayar, terus dia ternyata main perempuan, kayak oh my god gitu.
0: What?
1: Red flag parah sih.
0: Dan ini udah kejadian berapa lama tuh lo jadi donatur mantan lo ini?
1: Mungkin pernah kali ya 2 tahunan dan ya udah akhirnya menemukan cowok yang green flag gitu.
0: 2 tahun, Nadia, itu bukan waktu yang sebentar untuk lo menjadi seorang donatur kepada mantan lo ya. Dan gue gak tahu apakah mantan lo juga bekerja pada saat itu.
1: Enggak sih, belum bekerja. Mungkin kayak masih nyari-nyari kerja aja. Masih mencari pekerjaan mungkin.
0: Nah, ini kan kejadiannya udah berlalu nih, Nat. Iya enggak sih?
1: Ya.
0: Kalau lo sekarang ngelihat diri lo ke yang dulu nih, waktu bersama mantan lo ini, yang ibarat kata jadi apa namanya penerima uang donatur lo ini, uang donasi. Lo pengen ngomong apa sama Nadia yang pada saat itu? Coba.
1: Kayak, oh my god, kayak lo diri lo bego banget. Diri lo yang dulu tuh bego banget. Malah jadi bohong-bohongin sama cowok kayak gitu lah gitu. Kalau misalnya bisa memutar waktu nih ya, kayaknya gak akan deh gue terima lagi gitu.
0: Bener. Kalau ya ada yang bilang Nadia cinta itu buta. Jadi seret flag apapun pasangan lo atau pasangan kita gitu ya, kita ngelihatnya itu semuanya green flag aja. Padahal orang yang waras itu ngelihatnya, ya ampun, red flagnya gila-gilaan ya Nat ya.
1: Ya betul.
0: Tapi pasangan yang sekarang gak red flag kan?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah. Tapi Nadia, gue cuma pesan satu. Ini juga buat rockstars gitu ya, buat yang punya pasangan dan lagi di mabuk cinta. Bucin boleh, goblok jangan.
2: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Your morning companion, GMHR.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Right after
1: this. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR ya. Kita masih ngobrol pagi-pagi hari ini rockstars, yang pastinya sih masih menemani lo yang berkegiatan pagi ini on the way menuju tempat kerja lo, rockstars ya. Gua harap sih kalau lo nanti di kantor mikirnya nggak terlalu keras lah, karena ternyata kalau kita berpikirnya itu keras juga, ternyata otak pun bisa ikut yang namanya capek gitu, rockstars. Kalau misalnya lo sering overthinking gitu ya, ternyata nggak cuma bikin kita ngerasa capek secara mentally tapi physically juga, rockstars. Dan kebiasaan mikirin hal-hal negatif secara berulang atau secara repetitif gitu ya, ini juga dikaitkan dengan yang namanya fungsi kognitif otak, termasuk kemampuan untuk mengingat gitu, rockstars. Ini infonya gue ambil dari CNN Indonesia ya. Jadi ternyata ada hubungan antara pola pikir negatif yang berulang dengan penurunan kemampuan kognitif serta penumpukan protein amyloid dan tahu yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Tapi bukan berarti overthinking secara langsung ini menyebabkan Alzheimer, enggak ya, rockstars. Karena penelitian ini bilang kalau ada hubungannya, bukan sebab akibat. Jadi kalau misalnya pikiran lo mulai muter di hal yang sama terus-menerus, coba kasih jeda dulu. Bukan berarti harus berhenti mikir, tapi belajar membedakan mana yang memang perlu dipikirkan dan mana yang justru bikin kita nggak mikir atau berpikirnya terlalu keras gitu, rockstars ya. Ya kalau misalnya lo mikirin seseorang yang tidak mikirin lo, buat apa? Itu mah jatuhnya bukan dialog gitu ya. It's two-way monologue.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi nih, Rockstars. Ini ada Agres juga nih yang ternyata WhatsApp-nya baru masuk ya, Gres. Tadi dia mau jump in mengenai topik kita tadi nih, Rockstars. Katanya dia, aku punya mantan sih Kak, tapi udah males bahas karena udah masa lalu gitu. Cukup dibuang jauh-jauh aja. Menurut Agres, dia ingin beropini gini, Rockstars. Red flag yang masih bisa ditoleransi itu adalah yellow flag. Itu adalah lebih kebetulan rasa cemas atau ketidakmatangan aja sih, bukan niat jahat. Contoh kayak suka overthinking, kaku pas komunikasi, atau agak cemburuan di awal. Selama dia mau diajak ngobrol, transparan dan punya niat diperbaiki, sisanya masih berproses bareng-bareng yang gak bisa dimaklumi. Itu udah main fisik, suka bohong, manipulatif. Itulah red flag. Oh iya, benar juga ya. Jadi apakah ini istilah baru lagi, yellow flag? Itu baru tahu juga kan? Istilah baru lagi nih menurut gue nih, yellow flag nih. Ada red flag, ada green flag, yellow flag. Semoga abis itu gak mengibarkan bendera putih ya, alias white flag, alias udah nyerah gitu, Rockstars. Terima kasih banyak udah ikutan topik pagi hari ini ya. Topiknya lumayan sekali nih, Rockstars, ternyata. Ya memang yang namanya cinta itu buta, tapi kalau misalnya lu sudah melihat secara jelas gitu ya, red flag apa yang ada di pasangan lo atau mantan pasangan lo, ya kita cuma bisa berharap lebih melek aja lah ya, lebih peka dengan sekitar lo, Rockstars. Terima kasih banyak yang udah WhatsApp, kirim-kirim gift TikTok tadi, yang sudah komentar-komentar juga di TikTok. Terima kasih sekali lagi. Dan Tasya, terima kasih juga sudah menemani siaran pagi hari ini. Buat yang nanyain Instagramnya Tasya apa, gak boleh. Jangan pada centil-centil sama produser aku ya. Kita ketemu lagi next time, Rockstars ya. Di jam yang sama, jam 7 sampai jam 9 GMHR, setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Bisa di streaming juga di www.therockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita semua di @therockinlife.jkt, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube channel. Dan kalau mau WhatsApp bisa di 0815-1987-6876. Yes, that's it for today. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, Snap the end, because I will see you again. Bye-bye.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat teman-teman kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. We play you the song.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: aplikasi New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: TRL.
4: We play you the song you sing.
5: Hey, can't you stay? Don't even fall.
4: We give what you want.
5: But how?

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak? Di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Hi, welcome to Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Udah tahu ya, kalau di sini kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. Dan disinilah tempatnya lo bisa menikmati soundtrack-soundtrack pilihan dari film favorit lo ataupun TV series kesukaan lo yang selalu ditonton berulang-ulang karena akhirnya menjadi your comfort show, ya enggak? Emang ya, kalau kita udah suka sama sesuatu, itu bisa banget rela kita tonton berkali-kali. Kayak misalnya lo udah suka nonton satu film nih, bahkan lo udah nonton di bioskop, tapi saking bagusnya lo rela bisa nonton di bioskop lagi berkali-kali. Entah abis itu pindah, tadinya nonton di bioskop studio biasa, terus lo harus nonton versi IMAX-nya nih, atau terus nanti versi 4DX versi yang layarnya lebih gede lagi. Saking lo pengen mendapatkan semua sensasi yang lo bisa ambil dari film tersebut. Dan kayak tiap kali lo nonton ulang, mungkin lo memang mendapatkan experience yang berbeda-beda, ya kan? Film yang udah kita hafal dialognya kayaknya tetap seru buat ditonton lagi. Tapi menurut gue ada banget loh film-film yang walaupun kita suka sekali sama film tersebut, tapi saking ceritanya tuh emotionally challenging banget, rasanya jadi berat kalau harus kita tonton ulang. Bukan karena filmnya jelek ya, seperti gue bilang gitu. Justru mungkin karena ceritanya terlalu ngena, hit too close to home sama apa yang pernah lo alami mungkin, sampai bikin kita mikir panjang kalau untuk nonton film itu lebih dari sekali. Ya, film-film yang sekali tonton itu ternyata lumayan bikin kita capek secara emosional. Kita udah tahu endingnya, kita udah tahu konfliknya, dan rasanya begitu diajak nonton lagi kayak, aduh, ntar dulu deh, kayaknya gak pengen deh mengalami roller coaster perasaan yang sama untuk kedua kalinya, ya kan? Apalagi kalau film-film ini memang ternyata mengangkat tema yang cukup berat, mulai dari kehilangan, grief gitu ya, trauma, hubungan keluarga, sampai keputusan hidup yang bikin hati kita gak nyaman. Menariknya film-film kayak gini tuh justru sering banget jadi tontonan yang berkesan, yang emang memorable banget, nempel banget. Bukan hanya ceritanya, tapi bahkan lo sangat mengingat bagaimana perasaan lo atau bagaimana emosi yang ditimbulkan saat lo nonton film-film tersebut, ya kan? Apakah lo punya tipe film-film kayak gitu, rockstars, yang bagus banget, memorable banget, tapi kalau ditanya, eh nonton lagi yuk, jawabannya mungkin, aduh nanti dulu deh, kayaknya sekali aja udah cukup. Coba kasih tahu ya, kira-kira film apa yang punya efek seperti itu untuk lo. Silakan WhatsApp di 0815-1987-6876. Sambil nanti kita juga akan bahas versinya Soundtracks, film-film apa aja sih yang kayaknya cukup deh ditontonnya sekali dulu aja. Oke, akan kita obrolin nanti semuanya di WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks.
2: Soundtracks of your favorite movies.
3: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Daft Punk, Get Lucky. Yang juga menjadi original soundtrack film Father of the Bride, ya. Kalau ini sih film yang gue rela banget nontonnya berkali-kali. Karena memang selain ceritanya bagus, menyentuh, heartwarming gitu ya. Gak ada sesuatu yang bikin lo nyesek banget sampai-sampai rasanya berat kalau mau nonton ulang. Nah, karena sebenarnya ada banget juga film-film yang efeknya setelah lo nonton tuh kayak gitu ya. Bagus ceritanya, lo suka banget, tapi kayaknya kalau diajak nonton untuk yang kesekian kalinya, untuk bahkan untuk kedua kalinya, lo akan kayak entar dulu deh. Film-film apa aja kira-kira? Kalau dari lo boleh kasih pilihan juga ya di 0815-1987-6876. Tapi sekarang let's go into our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: On What's Hot this week, we're gonna talk about movies that are hard to watch more than one. Film pertama adalah film yang keluar di tahun 2017. Dan mungkin sebenarnya juga kita gak terlalu banyak terpapar sama film ini. Karena selain hitungannya foreign movies gitu ya, dan mungkin mungkin memang tidak tayang di bioskop-bioskop populer, ya kan. Film berjudul Loveless, karya sutradara Andrei Zakintsev. Nah, gue agak takut salah baca nama sutradaranya, sulit ya soalnya. Ini adalah sebuah film drama thriller yang membawa kita ke dalam kisah perceraian yang bukan cuma menghancurkan hubungan suami istri aja, tapi juga memperlihatkan gimana konflik orang dewasa itu bisa berdampak pada anak. Ya, jadi sebenarnya juga ceritanya menurut gue sangat relatable banget dengan kehidupan nyata gitu. Karena seberapa banyak sih coba orang-orang yang lo kenal, orang-orang di sekitar lo, atau mungkin lo sendiri pernah mengalami atau berada di situasi seperti ini. Either lo yang sudah menjadi orang tua gitu ya, dan merasa hubungannya tidak berhasil sama pasangan lo, akhirnya harus memutuskan untuk berpisah sedangkan udah ada anak gitu. Atau justru lo adalah anak yang pernah mengalami orang tuanya bercerai dan lo merasakan konfliknya tuh kena banget ke lo. Nah, di dalam film Loveless ini kita akan ngelihat Zenia dan Boris, pasangan suami istri yang sedang menjalani proses perceraian. Keduanya nih udah sama-sama memiliki kehidupan baru, tapi masih terjebak dalam hubungan yang antar satu sama lain tuh jadinya penuh kebencian dan bermusuhan. Konfliknya semakin rumit ketika anak mereka yang masih kecil tuh tiba-tiba menghilang. Nah, di tengah proses perceraian yang lagi kacau-kacaunya, Zenia dan Boris jadi harus mengesampingkan konflik pribadi mereka dan of course mencari anak mereka yang hilang, ya kan? Dan pencarian inilah yang perlahan membuka sisi gelap dari hubungan mereka berdua. Gitu. Kalau lo nonton filmnya, sang sutradara nih memang memberikan pendekatan visual yang dingin gitu ya, quote unquote. Vibe-nya tuh dingin, atmosfernya juga sunyi banget. Jadi suasana gak nyaman dengan konflik-konfliknya tuh terasa banget nembus layar gitu pada saat lo nonton film ini ya. Kalau biasanya film thriller bikin tegang lewat kejar-kejaran, intens gitu kan, kalau yang ini justru lewat konflik keluarga dan rasa kehilangan yang sangat intens ditampilkan dari para karakter dalam film Loveless ini ya. Sempat memenangkan juri prize di Cannes Film Festival tahun 2017 dan masuk banyak sekali nominasi penghargaan-penghargaan film. Salah satunya juga masuk dalam nominasi Best Foreign Language Film di Academy Awards tahun 2017. Jadi kalau belum sempat nonton, kita dengerin dulu aja trailernya. Ini dia Loveless.
2: Я больше не хочу.
3: Чё клёвый такой? Заболел?
2: Я не клёвый.
4: Как же ты меня...
5: Как же ты меня достал.
6: Разводимся. А разве не ты опять дуру молодую обрюхатил и тащишь её в свой ад?
7: Слава богу, встретил хорошего человека, которому ничего от меня не нужно, кроме меня самого.
4: И когда мы ему об этом скажем?
8: Ушёл уже отсюда! Что ты здесь трёшься? Ведь всё уже! такое же право имею, как ты!
9: Да имеешь, ты имеешь свое, так и так получишь!
4: Да, Алё.
3: Школу только что звонили. Его там не было ни вчера, ни сегодня.
4: Мне кажется, ты преувеличиваешь.
3: Я сейчас звоню в полицию.
10: Алёша Слепцов, 12 лет. Рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров.
11: Я встаю!
12: Кажется, я совершила какую-то непоправимую ошибку.

Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram @tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. TLC No Scrubs. Aduh, lagu yang favorit banget. Dan ini juga menjadi soundtrack film The Last Sunrise. Walaupun gue juga agak mengingat ini film yang mana ya. Apakah termasuk film yang bisa lo tonton berulang kali atau justru berat banget untuk ditonton lebih dari sekali karena ceritanya emotionally challenging? That's what we're gonna talk about on What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Beberapa film-film yang ceritanya tuh memang mungkin bikin mental lo capek setelah nonton filmnya, atau yang kayak beneran jadi mikir banget, tiba-tiba lo ikut kebawa. Ada kan film-film yang efeknya tuh lo juga kadang kebawa depresif gitu kayaknya ya, setelah nonton film itu ya. Yang akhirnya walaupun ceritanya bagus dan filmnya juga secara publik diakui sangat baik gitu, tapi lo kayak cukup deh gue nontonnya sekali aja. Nah tadi film pertama yang udah gue bahas adalah film karya sutradara asal Rusia berjudul Loveless. Again, itu mungkin film yang juga memang tidak banyak lewat di radar kita karena juga bukan tayang di bioskop-bioskop populer gitu kan. Munculnya di film-film festival. Nah tapi film yang kedua ini, gue tuh agak lupa sebenarnya film ini pernah gak sih tampil di bioskop gitu ya, tayang di bioskop. Karena gue inget nonton film ini tuh juga ini kan film tahun 2011. It's either gue streaming atau dulu masih ada. Masa VCD sih? Tapi karena film ini tuh gue yakin kalau sampai tayang di bioskop akan banyak banget kena sensor. Karya sutradara Steve McQueen, yang main ada Michael Fassbender dan juga Carey Mulligan. Aduh, film ini bagus banget sebenarnya. Judulnya adalah Shame. Tapi memang it's not a light movie. Kayak emang berat gitu sepanjang film lo nonton ini. Karena bercerita tentang kehidupan seorang pria sukses yang dari luar lagi-lagi terlihat sempurna, karirnya bagus gitu ya. Tapi diam-diam struggle-nya dia adalah berjuang melawan kecanduan seks. Jadi ini si Brandon Sullivan yang diperankan sama Michael Fassbender. Menurut gue, he's a genius, brilliant banget dia berperan dalam film ini. Dia menjadi seorang profesional yang tinggalnya tuh sendirian di New York. Hidupnya tuh kayak rapi banget ya di balik rutinitasnya, tapi si Brandon ini terus mencari kepuasan seksual sampai akhirnya secara dia tidak sadari perlahan-lahan tuh mulai mengganggu kehidupan dan hubungan personalnya dia dengan orang-orang di sekitarnya. Nah semuanya ini mulai berubah ketika Sisi, adiknya Brandon yang diperankan sama Carey Mulligan, itu tiba-tiba harus tinggal bareng sama dia gitu. Numpang tinggal bareng ya kak gitu kan. Nah dimana kehadiran Sisi ini perlahan membuka sisi kehidupan Brandon yang selama ini dia sembunyikan, sekaligus memaksa Brandon untuk harus bisa menghadapi masalah yang selama ini tuh dia coba hindari. Karena dia tutup-tutupi, orang-orang yang kenal sama dia gak ada yang tahu kalau sebenarnya dia punya permasalahan kecanduan seksual ini gitu kan. Sampai akhirnya dengan adanya adiknya yang hidup bareng sama dia, mau gak mau dia harus mengkonfront atau menghadapi secara langsung masalah kecanduannya ini. Nah menariknya nih, dari sang sutradara si Steve McQueen dan juga penulis Abby Morgan itu melakukan riset dan juga mewawancarai orang-orang yang memang mengalami kecanduan seks sebelum akhirnya mereka mengembangkan karakter Brandon dalam film ini. Dimana si Steve McQueen juga dikenal menggunakan teknik long take gitu ya, dan juga banyak adegan seksual yang justru dibuat terasa mechanical gitu, kayak otomatis aja berjalannya, jadi gak ada sensual-sensualnya. Dimana menurut gue ini genius banget untuk lo bisa in a way memahami apa yang dirasakan sama Brandon sebagai kecanduan seksual ini gitu. Jadi lo kayak bisa melihat yang lagi dia lakukan itu bukan karena atas dasar rasa sayang, atas dasar ketertarikan satu sama lain, tapi ya udah simply because he's addicted to it gitu. Jadi udah otomatis aja berjalannya. Jadi saat lo nonton film Shame ini, lagi-lagi sebenarnya bukan sekedar film tentang seks gitu ya, tapi justru kita bisa melihat sisi vulnerable dari seseorang yang terlihat punya segalanya, tapi akhirnya jadi gak bisa membangun koneksi dan keintiman dengan orang lain. Dia gak bisa tuh punya intimacy dengan orang lain karena adanya kecanduan tersebut. Again, one of the powerful movie that I've watched, gitu ya. Kalau ini, gue pernah menonton film ini akhirnya 2 kali, tapi abis itu kayak, iya ini cukup berat sih. Kayak gue nonton yang 2 kali untuk bisa lebih memahami ceritanya dan juga kayak maksud dari si karakternya ini, yang struggle yang dialami tuh sebenarnya seberapa dalam sih gitu ya. Tapi kalau lo belum pernah nonton filmnya, coba apakah lo bisa mendapatkan sensasi itu dari trailernya. Ini dia Shame.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: di Netflix ya. Film romcom. Kalau itu salah satu film romcom yang menurut gue cukup ditonton sekali aja. Tapi bukan karena berat ceritanya, tapi karena kayak iya udah cukup sekali, nggak perlu ditonton berulang kali, ya nggak sih. Tapi yang lagi kita bahas di What's Hot minggu ini adalah justru film-film yang saking ceritanya mungkin emotionally challenging banget, akhirnya lo ngerasa berat untuk nonton film ini lebih dari sekali, atau lo butuh jeda dulu untuk bisa nanti deh kalau gue udah siap, if I have the mental capacity or the emotional capacity untuk nonton film itu lagi, boleh deh gue tonton lagi. Tapi untuk sekarang, ntar dulu deh. Tadi udah ada dua film yang kita bahas, yaitu Loveless, film asal Rusia. Yang kedua adalah film karya sutradara Steve McQueen yang dibintangi sama Michael Fassbender. Again, menurut gue Michael Fassbender menjadi aktor yang tepat banget untuk dipilih memainkan Brandon di dalam film Shame. Seseorang yang bisnismen yang sukses, karirnya bagus, hidupnya mapan, tapi dibalik itu semua dia diam-diam berjuang melawan kecanduan seksual. It's a very, very great movie, albeit not a light one ya. Tapi kalau lo belum pernah nonton, menurut gue again patut untuk ditonton film itu at least sekali. It's really great. Okay? Nah, berikutnya kita masuk ke film tahun 2000. Kali ini adalah sebuah film drama musikal sebetulnya, yang kalau biasanya kita nonton musikal itu mungkin lumayan identik dengan sesuatu yang juga jadinya ceria gitu ya, colorful. Bahkan untuk film musikal yang sebenarnya ceritanya juga gak happy ending seperti La La Land, tapi most of the part of the movie itu lo masih bisa mendapatkan sisi cheerfulnya ya kan. Tapi beda lagi dengan film yang satu ini, karya sutradara Lars von Trier, Dancer in the Dark. Yes, ini adalah film yang Björk juga bermain dalam film ini, dan lagu-lagunya juga dia yang buat. Ini karena film musikal tapi dengan sentuhan cerita drama kriminal, berkisah tentang seorang imigran yang perlahan tuh kehilangan penglihatannya. Jadi Selma ini adalah seorang imigran asal Ceko, dan dia juga adalah single mother yang bekerja di sebuah pabrik di Amerika. Nah, di tengah kondisi matanya yang terus memburuk, si Selma ini berusaha mengumpulkan uang untuk bisa melakukan operasi untuk anaknya, sambil menjadikan musik dan imajinasinya itu sebagai pelarian dari kehidupan dia yang berat. Tapi masalah jadi muncul ketika seorang tetangga menuduh Selma mencuri uang tabungannya si tetangganya ini, di mana tuduhan tersebut kemudian menyeret Selma ke dalam situasi kriminal yang semakin sulit. Sementara kondisinya sendiri itu membuat dia juga semakin susah membedakan mana yang kenyataan, mana yang masih bisa dipegang sebagai harapan. Gitu. Menurut gue Björk sih juga keren banget main di film ini. Dan pendekatan visual yang digunakan untuk film ini tuh terinspirasi dari Dogme 95. Sementara adegan musikalnya itu dibuat dengan banyak kamera digital secara bersamaan. Dancer in the Dark juga memenangkan Piala Palme d'Or di Cannes Film Festival tahun 2000, dan Björk pun juga di sini mendapatkan piala penghargaan untuk kategori Best Actress. Jadi sekali lagi, jangan terkecoh sama label musikalnya ya, karena Dancer in the Dark justru membawa kita ke cerita yang semakin lo tonton itu sebenarnya semakin emosional dan juga semakin gelap ceritanya. Oke? Okay? Again, mungkin memang pada saat abis nonton film ini rasanya lo gak bisa nonton film ini sering-sering ya, yeah, tapi one of the movies that I think you need to watch at least once in your life. Kita dengerin trailernya, ini dia Dancer in the Dark.
1: You like the movies, don't you?
2: I love the movies.
1: Yeah?
2: I just love the musicals.
1: But isn't it annoying when they do the last song in the films though?
2: Why?
1: Because you just know when it goes really big and the camera goes like out of the roof and you just know it's gonna end. I hate that. I would leave just after the next to last song and the film would just go on forever.

0: is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Mandy Moore and Jonathan Foreman. Someday We'll Know, yang juga menjadi soundtrack film A Walk to Remember. Film drama romantis di 2000-an awal ya. Apakah juga ada yang termasuk trauma nonton film A Walk to Remember? Karena emang lagi-lagi gak happy ending ya kan, maksudnya sedih gitu. Udah bukan spoiler dong ya, karena kan ini film lama banget. Dan akhirnya lo merasa, gue cukup nonton film itu sekali aja deh. Atau justru sebenarnya gak apa-apa lo tonton berulang kali, tapi lo harus memberikan jeda dulu untuk diri lo sendiri. Yang lagi kita bahas di What's Hot, movies that are hard to watch more than once.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Film-film yang dari tadi kita bahas di What's Hot ini emang kalau buat gue pribadi cukup berat rasanya kalau harus ditonton berulang kali, ya kan? Karena memang sekali ya, selain ceritanya emotionally challenging, mungkin kalau lo mau nonton lagi, lo beneran butuh nyiapin mood lo gitu loh. Kadang-kadang ada gitu kan rasanya, ini misalnya lo udah mau makan siang, lo pengen sambil nonton, akhirnya lo memilih nonton yang ringan-ringan aja karena pengennya sambil santai ya kan, gak harus mikir. Nah tadi udah ada 3 film yang kita bahas, mulai dari Loveless, judulnya aja udah Loveless ya kan, pokoknya tentang itu film Rusia tentang pasangan suami istri yang harus bercerai, tapi jadinya perceraiannya mereka ini berpengaruh ke kehidupan anaknya. Dan di tengah mereka lagi proses bercerai, itu anaknya tuh hilang gitu. Jadi kayak mereka harus mengesampingkan urusan emosi mereka sebagai pasangan dan harus kayak bersatu kembali untuk bisa menemukan anak mereka. Abis itu ada film Shame tentang seseorang yang walaupun hidupnya sukses tapi dia kecanduan seksual. And then ada film Dancer in the Dark gitu ya, tentang imigran asal Ceko yang bekerja di Amerika tapi jadi kena tuduhan pencurian gitu. Dibintangi sama Bjork, kalau untuk Dancer in the Dark dibintangi sama Bjork, dan juga musiknya dalam film itu pun ditulis dan di aransemen sama Bjork sendiri. Nah film keempat yang pengen gue bahas di What's Hot minggu ini, salah satu film yang juga sulit untuk ditonton lebih dari sekali. Walaupun again, film ini gue juga nontonnya lebih dari sekali karena mencoba untuk bisa lebih memahami ceritanya. Karena pertama kali gue nonton, ini gue juga masih kuliah. Bahkan belum. Kayaknya masih SMA deh. Jadi belum paham. Lebih tepatnya kayak belum terlalu nangkep gitu. Nah jadi berikutnya gue nonton tuh pas udah kuliah-kuliah akhir. Terus gue sempat nonton lagi begitu gue udah kerja. Film karya sutradara Darren Aronofsky yang emang lagi-lagi terkenal dengan karya-karyanya dia, cerita-ceritanya memang cukup intens. Dia yang juga bikin film Black Swan. Nah ini adalah film keluaran tahun 2000 berjudul Requiem of a Dream ya. Sebuah film drama psikologis yang mengeksplorasi sisi tergelap dari kecanduan. Again, kita kali ini juga bermain di tema kecanduan. Tapi kalau di film Shame adalah kecanduan seksual, film ini ya udah kecanduan terhadap substance gitu ya. Beneran dikasih lihat bagaimana impian sederhana itu bisa berubah menjadi mimpi buruk ketika seseorang tuh kehilangan kendali atas hidupnya. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Harry Goldfarb, seorang pemuda yang kecanduan narkoba, bersama sahabatnya bernama Tyrone dan juga kekasihnya Tyrone yang bernama Marion. Di sisi lainnya ada si Sarah Goldfarb, ibunya Harry yang terobsesi banget untuk bisa tampil di televisi. Jadi keempat orang ini punya impian masing-masing, tapi perlahan obsesi dan kecanduan mulai mengubah kehidupan mereka. Nah yang bikin film ini tuh jadi berat gitu ya, bukan sekedar tentang penggunaan narkobanya aja dan efek-efek yang dialami sama orang-orang yang kecanduan narkoba, tapi juga kita ngelihat bagaimana kecanduan ini menghancurkan hubungan, harapan, dan bahkan persepsi seseorang terhadap kenyataan. Sampai mereka tuh gak bisa ngebedain kayak ini tuh memang lagi kenyataan yang gue jalani, lagi gue hadapi, atau ini bagian dari efek karena gue under the influence of the drugs gitu kan. Jadi harus siap-siap banget kalau nonton film ini tuh beneran kita akan dibawa melihat bagaimana sebuah impian berubah menjadi kehancuran. Apalagi Darren Aronofsky, ini teknik editingnya cepat banget untuk di film ini. Pengambilan gambarnya juga cukup ekstrim. Dan efek suaranya juga intens untuk menggambarkan pengalaman seseorang yang kecanduan narkoba. Gitu. Dan film Requiem of a Dream juga cukup dikenal dengan teknik montage-nya yang memperlihatkan proses penggunaan narkoba secara berulang dan intens, semakin cepat gitu kan. Hasilnya kita yang nonton itu memang seolah-olah beneran ikut terjebak dalam siklus kecanduan narkoba yang dialami para karakternya. Gitu. A very very interesting movie, a brilliant one from Darren Aronofsky. Jadi kalau lo belum pernah atau belum sempat menonton film ini, I think you should watch it. Kita dengerin dulu lagi aja trailernya. This is Requiem of a Dream.
2: Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that, 1, 2, 3, 4.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. And this one is Dua Lipa, Dance the Night, yang juga menjadi original soundtrack film Barbie The Movie. Yeah. Selamat istirahat makan siang untuk yang lagi di kantor. Break dulu, ayo kerjanya. Jangan di depan komputer terus. Matanya pegel, ya. Yeah. Selamat makan siang sambil menikmati nanti beberapa rekomendasi pilihan juga yang bisa lo tonton sambil santai dari Stream and Chill. Tapi sebelum itu semua, kita masuk dulu yuk, cari tahu dulu ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: Updates on Soundtracks Movie Buzz.
0: Berita pertama minggu ini di Movie Buzz. Game populer Roblox 99 Nights in the Forest. Ini sebuah game horror yang katanya akan diadaptasi menjadi film live action oleh 20th Century Studios. Dan Sam Raimi akan menjadi produser bersama Rob Tappert. Sementara Josh Cooley akan dipercaya menulis naskah versi filmnya. Josh Cooley ini dikenal sebagai sutradara film Toy Story 4 dan juga Transformers 1. Sementara Sam Raimi udah malang melintang namanya ya. Mungkin lo juga sudah kenal dia melalui rekam jejak lewat Evil Dead dan juga trilogi Spider-Man, dimana kombinasi kedua orang ini membuat proyek Roblox 99 Nights in the Forest menjadi sebuah nama besar yang ditunggu-tunggu dari dunia film animasi dan juga horror. Game sendiri dirilis pada 2025. Intinya tuh mengajak pemain bertahan selama 99 malam di hutan berhantu. Harus ngebangun camp, harus mencari 4 anak yang hilang. Dan pemain juga harus menghadapi rusa agresif serta berbagai makhluk berbahaya lainnya yang ditemui di dalam hutan berhantu itu ya. Ini 99 Nights in the Forest sudah menjadi game dengan jumlah permainan terbanyak ketujuh dalam sejarah Roblox, dengan lebih dari 29 miliar kunjungan, visits, dan juga ratingnya mencapai 90,6%. Walaupun untuk filmnya sendiri belum ada konfirmasi nih soal pemeran ataupun sutradara live actionnya, tapi menurut gue ini salah satu film adaptasi game yang menarik untuk dinantikan, okay? Berita kedua di Movie Buzz dari Marvel Studios sudah memastikan kalau Daredevil Born Again akan berakhir setelah musim ketiga ya. Syuting utamanya udah selesai dan serialnya kini masuk ke tahap akhir pasca produksi. Dari Dario Scardapane ini resmi gak melanjutkan proyek setelah kontraknya dengan Marvel juga tidak diperpanjang, walaupun dia masih terlibat saat serial memasuki tahap pasca produksi. Jadi musim ketiganya itu dijadwalkan hadir di Disney Plus di tahun 2027, tapi untuk ceritanya masih dirahasiakan. Belum diketahui siapa aja yang akan mengambil alih pasca produksinya setelah kepergian Dario Scardapane. Kita lihat aja ya, kira-kira akan jadi seperti apa. Yang pasti mungkin udah bisa ditunggu kalau season ketiganya akan hadir di tahun 2027. Berita terakhir di Movie Buzz minggu ini tentang World War Z. Ada yang ingat film zombie yang satu ini? Akhirnya untuk sequelnya akhirnya bergerak lagi nih setelah lebih dari satu dekade digantung-gantung gak jelas gitu ya. Dari Paramount Pictures ini sudah mengembangkan sequelnya dengan Brad Pitt akan kembali sebagai pemeran utama sekaligus produser, dan Edward Berger dipercaya juga sebagai sutradara baru, di mana dia merupakan sutradara peraih Oscar yang dikenal lewat film All Quiet on the Western Front. Nah, kolaborasi antara Brad Pitt dan juga Berger ini juga sudah dimulai sebelumnya saat mengerjakan proyek The Riders. Dari situlah mereka mulai membicarakan kemungkinan untuk menghidupkan kembali World War Z 2, sampai akhirnya Berger tertarik untuk mengambil alih proyek ini. Tapi lagi-lagi detail cerita juga kita masih belum tahu ya Rockstars, karena proyek ini kan sebelumnya sempat ketunda lama. Jadi let's just cross our fingers and hope for the best. Karena menurut gue World War Z juga salah satu film zombie yang seru banget. Jadi lumayan penasaran sih untuk sequelnya akan dibuat seperti apa. Ditambah sekarang kan udah sebenarnya udah makin banyak kan film-film zombie atau bahkan serial-serial. Jadi kita lihat akan seperti apa dibawa World War Z 2 nantinya. Walaupun kayaknya mungkin nunggunya masih lama ya. Tapi kalau mau nungguin rekomendasi lainnya dari Soundtracks, gak perlu nunggu kelamaan. Nikmati dulu aja beberapa soundtrack berikut ini. Kita akan segera balik lagi. Yang pasti jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Itu dia Ellie Goulding with Love Me Like You Do, yang juga menjadi soundtrack film 50 Shades of Grey. Selamat siang untuk seseorang yang sudah WhatsApp ya di 0898-3546 sekian-sekian. Hai, katanya siang kak, jadi nostalgia nih dengerin TRL siang ini ngomongin film. Ada satu film buat aku yang aku inget cukup sekali nontonnya, sekali aja nontonnya, karena gak kuat buat nontonnya lagi karena ceritanya melankolis sekali. Film Korea berjudul The Way Home. Ini waktu aku masih kecil. Wah, ini aku belum nonton. I think I need to check that one out. Terima kasih ya sudah memberikan rekomendasi juga, walaupun buat kamu juga bisanya nonton film ini sekali aja saking melankolisnya ya. Ini dia yang tadi kita bahas di What's Hot. Tapi memang kalau ngomongin satu film yang berat banget rasanya untuk ditonton lebih dari sekali, ada satu film animasi yang bukan cuman indah secara visual, tapi juga benar-benar bikin hati kita remuk banget nontonnya. Dan ini legit menjadi salah satu judul film yang sampai sekarang dianggap sebagai film yang paling emosional. Dan ini baru berulang tahun karena dia rilisnya di tanggal 21 September juga, di tahun 88, yaitu Grave of the Fireflies. Yes, aduh. Ini film karya Isao Takahata yang membawa kita ke Jepang di periode Perang Dunia II. Kita akan mengikuti kisah kakak beradik yang cuma berusaha untuk bertahan hidup ya. Ada Seita, seorang remaja yang harus menjaga adik perempuan yang bernama Setsuko setelah Jepang mengalami serangan udara di penghujung Perang Dunia II. Mereka kehilangan rumah dan juga tempat bergantung, sehingga keduanya harus bertahan hidup di tengah kondisi yang

semakin sulit. Udah gitu benar-benar cuman anak kecil lagi dua-duanya, ya kan? Dimana konflik film ini bukan cuma soal perang dan serangan bom, tapi kita juga melihat tentang Seita dan Setsuko yang harus menghadapi kelaparan, kehilangan tempat tinggal yang seperti tadi gue bilang, dan kenyataan bahwa dunia di sekitar mereka itu benar-benar perlahan semakin tidak peduli dengan nasib mereka, gitu ya. Dan Isao Takahata ini membuat film Grave of the Firefly sebenarnya bukan cuma sebagai film perang yang penuh aksi, tapi justru dikemas sebagai film drama kemanusiaan yang sangat personal. Karena ceritanya sendiri itu diadaptasi dari cerita semi-autobiografi Akiyuki Nosaka yang memang terinspirasi dari pengalaman masa kecilnya saat Perang Dunia Kedua. Dan yang bikin film ini juga jadi memorable banget untuk banyak orang, sangat membekas untuk setiap orang yang pernah nonton film ini. Itu adalah kontras antara dunia anak-anak yang penuh imajinasi dengan realita perang yang begitu keras. Oke, jadi kalau lo belum sempet nonton film ini karena mungkin pada saat mau nonton juga selalu udah dredek duluan gitu ya, udah kayak aduh gue gak lagi gak pengen nonton film yang sedih-sedih gitu ya, yang bikin rasanya juga hati tuh hancur berantakan, tapi akhirnya sekarang udah lebih ready, lo harus banget sih nonton film ini ya, mumpung masih ada di Netflix juga. Tapi mungkin jangan ditonton siang ini, di tengah istirahat makan siang yang ada bengep nanti muka lo begitu udah harus masuk kerja lagi ya, karena akan menangis. Coba kita dengarkan trailernya, walaupun lagi-lagi untuk yang tidak berbahasa Jepang mungkin gak bisa langsung paham apa yang diomongin, tapi gue yakin harusnya bisa mendapatkan ambience dari film ini seperti apa. This is our classical for this week from the year 1988, Grave of the Fireflies.

yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis. Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.

0: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Youth Group, Forever Young, yang menjadi soundtrack atau theme song dari serial The O.C. Nah, buat yang dulu nonton The O.C., apakah berarti kita seangkatan? Saatnya medical check up. Apa kabar ya pemeran-pemeran di OC ini sempat menjadi serial berjaya pada masanya. Selamat siang juga untuk siapa nih yang sudah WhatsApp lagi di 0896-3007 sekian-sekian. Oh, ada Novita. Hai Novita, ya ampun tumben banget jarang nih ya kita ketemu siang-siang. Lagi ngomongin film yang bikin memorable banget. Kalau buat Novita adalah filmnya Tom Cruise di Mission Impossible. Apakah semuanya? Atau yang terakhir? Tadi terakhir kita juga sempat muterin soundtrack film yang dibintangi sama Tom Cruise ya, Top Gun Maverick. Mudah-mudahan itu juga filmnya Tom Cruise yang lo suka. Tapi untuk rockstars yang mungkin baru join siang hari ini, akhirnya juga baru streaming via therockinlife.com atau akhirnya baru join di live TikTok kita, hello. Sambil makan siang pengen ditemenin sama tontonan-tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai dari platform streaming services, I've got the goods to go. Welcome to Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Untuk rekomendasi tontonan pertama kita dari Netflix, sebenarnya sih nggak cocok untuk ditonton sambil makan siang. Takutnya enek gitu ya. Tapi kalau udah penasaran banget sama serial Monster, nah udah muncul yang barunya nih tentang The Lizzie Borden ya, yaitu Monster, The Lizzie Borden Story. Ini true crime psychological yang udah tayang dari tanggal 17 September lalu. Ini hitungannya season keempat lah ya dari antologi Monster ya kan. Kali ini kita akan dibawa ke kasus pembunuhan terkenal Lizzie Borden yang terjadi di Massachusetts tahun 1892. Tapi dari perspektif yang lebih psychological dan juga lebih kelam. Jadi kita akan ngelihat Lizzie Borden yang diperankan sama Ella Beatty untuk serial ini. Lizzie Borden adalah seorang perempuan muda dari keluarga berada yang hidupnya tuh penuh tekanan ya, di rumah tangga era Victoria. Nah, situasinya mulai berubah ketika Bridget Sullivan atau yang biasa disapa Maggie, seorang pelayan baru yang hadir di rumah keluarga Borden ini. Dan ini membuat Lizzie mulai mempertanyakan batasan hidup yang selama ini membelenggu dia. Karena tuh dia kayaknya di rumah terus aja gitu kan. Nah, dari hubungan keduanya, cerita ini bergerak menuju kasus pembunuhan brutal yang membuat nama Lizzie Borden dikenal sepanjang sejarah. Tapi dari serial yang diangkat sama antologi Monster ini, bukan cuma dikulik siapa yang melakukan pembunuhan tersebut, tapi juga mencoba mengeksplorasi sisi psikologisnya Lizzie Borden dan pertanyaan tentang kenapa sih seseorang beneran bisa berubah menjadi monster kejam. Nah, kalau lo juga sudah menikmati antologi Monster yang sebelum-sebelumnya, yang ada ngebahas Dahmer dan Another Serial Killers gitu ya, mungkin lo juga akan penasaran dengan sisinya Lizzie Borden seperti apa, oke? Okay? Monster, The Lizzie Borden Story sudah ada di Netflix. Berikutnya, kita akan masuk ke serial Jepang yang sudah tayang berjudul Plastic Beauty. Ini akan membawa kita ke drama medical di dunia operasi plastik yang kayaknya makin kesini memang makin normal ya kan? Orang-orang melakukan operasi plastik. Nah, dan untuk di serial ini tuh kita dikasih colekan pertanyaan, sampai sejauh mana sih manusia tuh rela mengubah dirinya demi memenuhi standar kecantikan yang ada. Yang sebenarnya sih kayak gak akan ada habisnya ya gak sih kalau kita harus ngikutin standar kecantikan terus-terusan. Nah, dari serial Plastic Beauty ini, kita akan melihat Fumi Numata, seorang dokter bedah IGD yang berbakat banget selama ini tuh fokusnya menyelamatkan nyawa ya kan. Nah, tapi setelah sebuah insiden di rumah sakit, membuat karirnya nih berganti arah. Karena si Fumi akhirnya masuk ke dunia kedokteran estetika, di mana di sana dia harus berhadapan dengan Rin Toyama, dokter bedah kosmetik terkenal yang punya pandangan sangat berbeda soal kecantikan dan juga pengobatan. Konflik antara kedua dokter ini membawa si Fumi melihat sisi lain dari industri operasi plastik yang ternyata bukan cuma soal penampilan. Jadi dari serial ini menurut gue yang juga menarik untuk diikuti adalah bagaimana mereka mengeksplorasi isu soal tekanan sosial, keinginan manusia untuk berubah mengikuti standar yang ditentukan entah oleh siapa itu, beauty standard yang ditentukan gak tahu sama siapa, ya kan? Sampai sisi psikologis dibalik obsesi terhadap menjadi cantik, terhadap kecantikan. Isu-isu yang menurut gue juga relevan banget dengan kehidupan zaman sekarang, dengan kehidupan saat ini, kayaknya banyak yang bisa relate gitu ya. Plastic Beauty juga sudah ada di Netflix, alright. Abis ini gue masih punya 2 rekomendasi berikutnya dari Stream and Chill, jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life, sambil menikmati soundtrack dari film Bugonia. Yang ini adalah lagunya Chapel Roan ya. Good luck babe, enjoy this one only on Soundtracks.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah Dancing Plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Rooney Rap, Why Is She Still Here? Soundtrack film The Housemaid ya. Kalau nanya nih kenapa gue masih di sini, karena gue masih nemenin lo sampai jam 1 ya. Masih ada 2 rekomendasi tontonan lagi yang pengen kita berikan buat lo rockstars dari platform streaming services cuma di Stream and Chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Yes, we're back on Stream and Chill. Tadi setelah ada 2 rekomendasi pertama yang kita berikan, yaitu Monster, The Lizzie Borden Story, dan juga apa tadi? Plastic Beauty. Nah, sekarang another serial dari Jepang, tapi kalau tadi adalah medical drama, ya, Plastic Beauty. Nah, kali ini horror psychological series berjudul Sai. Ini disutradarai sama Yutaro Seki dan Kintaro Hirase. Sebenarnya udah tayangnya atau udah keluar itu dari tahun 2025 ya. Konsepnya sebenarnya memang cukup disturbing karena ada seorang pria misterius yang terus-terusan berganti identitas dan juga profesi untuk bisa masuk ke kehidupan orang-orang yang lagi punya masalah. Jadi di tiap episodenya kita akan mengikuti beberapa orang dengan kehidupan dan masalah yang berbeda-beda. Mulai dari instruktur bimbel gitu ya, sopir truk, sampai tukang cukur. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, yaitu pernah bertemu dengan sosok pria misterius yang sama. Nah, yang bikin makin gak nyaman, setiap kemunculan pria ini tuh selalu diikuti sama sebuah bencana atau kejadian-kejadian tragis. Kalau lo yang selalu suka gitu ya, atau menikmati horror-horornya Jepang, menurut gue ini satu serial yang menarik banget untuk diikuti, oke? Sai juga sudah ada di Netflix. Yang terakhir, ini kenapa lagi temanya juga horor ya, tapi kalau kali ini nostalgia banget soalnya ke tahun 2000-an. Ada satu film karya sutradara Rodman Flander yang akhirnya sekarang sudah muncul di Netflix. Buat lo yang besar di tahun 90-an dan kangen sama sosok Devon Sawa, ya bisa nonton lagi Idle Hands, di mana di sini dia berperan sama Jessica Alba dan juga Seth Green. Film yang dirilis tahun 99 ini punya premis yang sederhana banget tapi unik sekali, cuman mengangkat plotline gimana kalau yang dirasuki iblis itu bukan lo secara keseluruhan tapi tangan lo doang, sesuai judulnya Idle Hands. Ini tuh diawali karena si karakternya Anton Tobias, dia ini remaja pemalas ya, a slacker, yang hidupnya tuh lebih banyak dihabisin buat santai-santai, cuma nonton TV, pokoknya gak ngapa-ngapain, potato couch gitu ya. Dan masalahnya nih, setelah orang tuanya ditemukan tewas, si Anton akhirnya baru sadar kalau tangan kanannya dia ternyata bisa bergerak atas kehendaknya sendiri dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Intinya kayak pesan film ini tuh kayak lo jangan males sebenarnya ya. Tapi abis itu dibuat unik dengan tangan lo yang selama ini gak pernah lo pakai kerja, gak pernah lo pakai berkegiatan, saking lo males-malesan terus. Akhirnya ya udah deh, kemasukan iblis gitu. Dan akhirnya tangannya bergerak dengan keinginannya sendiri, masalahnya keinginannya tuh buruk gitu. Dan Idle Hands ini salah satu horor yang unik yang keluar di akhir tahun 90-an itu, karena bukan cuman genre horornya aja tapi juga menggabungkan zombie, gore, dan juga komedi remaja sampai musik-musik punk rock yang mewarnai keseluruhan film ini. Again, it's a very nostalgic movie I think for you to watch, apalagi lo juga tumbuh di tahun 90-an, bisa melihat masa-masa berjaya Devon Sawa dan Jessica Alba juga. Gila, dia gokil banget sih di film ini. Cantik banget. Ini dia juga masih sering main film ya. Idle Hands juga sudah ada di Netflix. Okay, itu dia sudah komplit rekomendasi Stream and Chill kita untuk minggu ini yang bisa lo nikmati dari Netflix. Silahkan ditonton siang ini ataupun nanti buat malam sebelum tidur. Yang pasti sebelum kita nanti berpisah, gue pengen memutarkan dulu soundtrack dari film Devil Wears Prada. This one is Ray with Worth It.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Nun Indonesia, Arkea, Elima, Lanivati, Amot Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui DRA Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 x 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 x 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
1: dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. TRM. We play you the song you sing.

fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Asti New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashionation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram @tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada dua pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran G-Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. Dua pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026. Tahun

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you sing. What you want.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi, jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Hello.
2: Gandhi, akhirnya balik lagi temenin lo di sore hari ini.
1: Yes, my brother is right.
2: No, I'm left.
1: Kita akan temenin lo sesuai dengan tanda tangan yang sudah ada di kontrak. Sampai jam 7 malam.
2: Yes.
1: Hari ini apa kabar?
2: Baik.
1: Perpantauan dari lantai 6 melihat Tol Jor, alhamdulillah lancar.
2: Detik-detik sebelum gajian besok.
1: Besok ya, bro.
2: Semoga tiba-tiba semua yang kalian cek ya di BCA atau bank manapun, tiba-tiba, kok ada lebihan 3M?
1: Harus dibalikin. Kalau di stay di situ bisa dikejar polisi.
2: Masa sih? Kan pindah ke Dubai gue.

0: sedih,
1: terus kayak quarter life crisis. Nah, ternyata kita tuh punya layanan kesehatan jiwa yang ternyata antrian layanan curhat profesionalnya tuh overload.
2: Dalam satu shift jumlahnya bisa sampai 500 sampai 600 orang. Psikolognya yang standby cuma 5.
1: Psikolognya yang overload.
2: Lonjakan ini berkaitan dengan program cek kesehatan gratis yang membuat lebih banyak persoalan kesehatan jiwa terdeteksi. Ini gue mengacungi jempol gue untuk psikolognya, bro.
1: Betul.
2: Karena kita aja nih masyarakat awam,
1: ya,
2: jelata-jelata kayak kita nih, dengerin temen lu curhat tentang mantannya yang gak seberapa itu aja, yang cuma satu itu aja.
1: Capek banget.
2: Dar! Ini sampai 500 sampai 600 orang.
1: Ini bayangin satu hari 100 orang, satu manusia yang nge-handle.
2: Kan kita cuma punya 24 jam nih.
1: 24 jam. Misalnya ya kan? Dia setengah jam deh.
2: Setengah jam apa?
1: Setengah jam untuk diskusi.
2: Sama satu orang?
1: Sama satu orang.
2: Berarti
1: kagak cukup ya?
2: Ya gak cukup dong, gak mungkin 100 orang dalam.
1: Ya masa kayak, halo kenapa keluhannya? Wah gak bisa bantu, next. Halo kenapa keluhannya? Aduh itu mah ibu salah jalan, bu. Next.
2: Salah jalan.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PPPP2, jangan lupa ya. Soalnya PPPP2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PPPP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Assalamualaikum. Halo. Ini masih setia nemenin lu dimanapun lu berada. Roxanne, buat lu yang baru join, welcome, welcome, welcome.
1: Let me explain this.
0: Okay, boss.
1: Let me explain this. So currently
0: Indo our aja, producer, Indo.
1: I'm trying to be international.
0: No need. Yang dengar Indo.
1: Produser kita memberikan kita satu artikel mengenai istilah yang
0: apa?
1: Bernama reassurance seeking.
0: What are you speaking?
1: Indo.
0: Oh,
1: Indo,
0: yes.
1: Indo ya.
0: Help me, I'm under the water. Okay, reassurance seeking.
1: Ketika lo meminta kepastian terus menerus, padahal jawabannya udah jelas.
0: No answer is an answer.
1: Case paling sering.
0: Damn.
1: Ketika bertanya ke siapapun itulah.
0: Cewek biasanya.
1: Cowok juga ada yang kayak
0: diem,
1: gini.
0: Diam, cewek biasanya. Kamu masih sayang aku gak sih?
1: Cowok juga ada yang nanya kayak gitu, gila.
0: Masih, artinya ceweknya badai, cowoknya
1: jelek. Wow. That's a compliment for me. Atau kita baik-baik aja kan? Walaupun sebenarnya gak ada masalah.
0: Gak ada masalah.
1: Kebiasaannya biasanya muncul kalau itu orang gak ngerasa secure.
0: Pastinya dong.
1: Atau the fear of
0: missing out.
1: Bukan saya.
0: Oh bukan ya.
1: The fear of ditolak.
0: Oh iya.
1: Rejection.
0: Dia juga takut kayak bakal diputusin tiba-tiba.
1: Siapa yang gak takut?
0: Traumatis. Maksudnya masa lalunya tuh digituin mulu.
1: Kok sih?
0: Kayak, kamu masih sayang kan? Baik-baik aja kan kita ya, gak ada masalah kan?
1: Itu lu ya?
0: Iya.
1: Jadi mendapatkan jawaban yang meyakinkan bisa bikin tenang, tapi kadang cuma bertahan sebentar aja. Ntar nanya lagi deh. Abis mandi, bukannya nanya seger gak beb?
0: Iya.
1: Masih sayang gak?
0: Iya.
2: Nanyanya di mana?
1: Di kolam renang.
0: Di kolam renang, iya. Ini tuh kayak subscription.
1: Apaan tuh?
0: Iya, jadi kayak harus terus mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Karena subscription kan harus bayar mulu kan?
1: Is it okay with you, bro?
0: It's okay with me, but not okay with her.
1: No. If the girl.
0: Oh, nanya mulu.
1: Iya, namul. Nanya mulu.
0: Boleh, nggak apa-apa. Gua akan menjawab.
1: Seberapa banyak sampai lu muak?
0: Sekali-sekali lah. Itu masih gak apa-apa.
1: Jadi tiap hari, let's say lu kan bilang sehari sekali.
0: Iya.
1: Lu pacar setahun.
0: Iya.
1: Setiap hari selama setahun dia nanya, kita baik-baik aja kan?
2: Jam 8 pagi.
0: Jam, iya. Tiap pagi.
1: Terserah. Surprise, blind box.
0: Surprise ya. Iya. Gue gak apa-apa setahun. Cuma mungkin abis itu gue ngamuk kali ya.
1: Ngamuknya kenapa? Kan lu yang sendiri yang bilang gak apa-apa.
0: Kayak, sayang, kamu nanya mulu, capek gak sih kayak gitu mulu? Kamu insecure ya sama aku? Aku tahu aku badai.
1: Hah? Enggak sih Mar, gak kayak gitu dong.
0: Enggak ya.
1: Dong. Itu kan cara lu untuk menenangkan cewek lu gimana?
0: Kasih duit lah.
1: Oh iya bener. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.

0: Sarah Tobing.
1: Marco Alandu.
0: Ini di jam-jam melihat di Tol Jor sudah mulai
1: padat.
0: Padat. Begitu pula dengan antrian tagihan yang sudah mulai padat di H-1 gajian.
1: Nggak usah bahas, boleh nggak?
0: Namun. Di era ekonomi seperti ini.
1: Ya.
0: Selain tagihan yang juga mengantri, ada juga orang-orang yang sudah mengantri untuk garuk-garuk paha.
1: Iya, iya. Ada cepe kali kakak.
0: Untuk minjem doku alias duit.
1: Duit, lagi-lagi uang.
0: LLU, lagi-lagi uang. Minjem duit.
1: Ini fenomena duit yang sangat langka
0: duit,
1: nih.
0: Minjem duit. Gue dulu pas zaman-zaman kere parah.
1: Iya, iya, iya.
0: Miskin.
1: Yes.
0: Itu gue sedih banget gitu, iya, sampai iya. Sampai minjem buat makan tuh.
1: Buat beli beras aja susah ya.
0: Kagak, buat beli warteg.
1: Oh, warteg.
0: Buat beli warteg tuh emang berat banget minjemnya. 25.000.
1: Astaga.
0: Makanya kalau misalnya ada orang yang minjem duit sama gue, kadang-kadang gak pakai mikir gue buat ngasihnya. Cuma
1: buat ngeblok gak?
0: Enggak, buat ngeblok dong. Cuma kadang-kadang nih bang,
1: kadang-kadang.
0: Kagak semuanya sih. Ini kalau pengalaman saya aja, dikasih sekali, kedua kalinya minta lagi, padahal yang kemarin belum
1: ngelanjuk
0: bayar. Iya, ngelunjak.
1: Gimana lu spesifikasiinnya, kapan lu kasih ke siapa dan berapa nominalnya?
0: Kalau masih sekali-sekali gak apa-apa dah.
1: Dan temen nominal deket. Atau kayak temen juga, biasa temen aja biasa juga gak apa-apa. Oh, tapi nominalnya yang rasional.
0: Yang rasional dong, gak tiba-tiba 60 juta.
1: Iya.
0: Kaget gue.
1: Kayak boleh pinjem 300.000 gak?
0: Ada lah itu mah.
1: Minggu depan aku balikin, terus minggu depannya gak dibalikin.
0: Ya udah gak apa-apa.
1: Oh, itu kayak uang ya
0: berderma.
1: Hilang gitu ya.
0: Gitu. Soalnya, kalau misalnya kita ngedumel, kan kita jadi dosa juga, gak berkah.
1: Lah dosa, gue kerja keras.
0: Bukannya gitu.
1: Ya.
0: Jadinya kagak ikhlas.
1: Emang.
0: Ini adalah pertanyaan untuk semua people pleaser.
1: Yang
0: suka dipinjemin duit.
1: Hmm.
0: Dari berbagai alasan dan berbagai latar belakang masalah.
1: Oke.
0: Okay, kira-kira cara nolaknya gimana?
1: Ayo.
0: Nolaknya gimana, boy?
1: Nolak orang minjem duit.
0: Iya. Di tengah ekonomi yang kayak begini semuanya kena.
1: Keep it mind ya. Dia itu kayak pengen banget lu bantu. Ya.
0: Desperate banget
1: dan dia tujuan dia tuh kayak you are the only hope.
0: Ya, semua orang yang minjem duit gitu.
1: Pasti ya gitu, iyalah. Ya gitu ya. Gitu. Oke.
0: Ya WhatsApp ya.
1: Gimana cara nolaknya ya?
0: Gimana cara nolaknya? Kita ngomong aja begini, hati-hati. Karena ini sensitif. Kenapa sih lu lelah napas mulu?
1: Susah, sumpah jawabnya susah. Demi
0: itu. Ya rockstar dulu deh. Gimana cara nolaknya ketika ada orang minjem duit sama lo, di mana lo juga ya pas-pasan aja.
1: Iya, bisa langsung WhatsApp aja jawaban lo di 0815 1987 6876,
0: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
1: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
0: Coba dibayiin.
3: Ngomong.
2: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
1: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
1: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Where everyone can be a rockstar.
1: Minjam duit ya.
2: Minjam meminjam.
1: Ini jadi perdebatan dan pemikiran buat kita semua ketika lu duitnya pas-pasan nih.
2: Yes.
1: Tiba-tiba ada teman atau orang yang dekat sama lu minjem duit tiba-tiba.
2: Padahal dompet juga kita
1: misalnya lu punya duit 2 juta.
2: Ya.
1: Dia pinjem 1,6.
2: Wah, enggak bisa lah, Bro. Lu masih
1: mikir. Gua ya masih mikir lah kayak
2: wah, enggak bisa gue.
1: Enggak bisa.
2: Rama tuh udah gede, harus iya bisa sih. Bilang enggak dong.
1: Gua takut
2: sakit nyakitin. Hati. Kita enggak bisa ngontrol reaksi orang.
1: Semua orang pasti nyakitin ya.
2: Iya, dunia enggak adil. Kalau adil, kita enggak ada yang namanya kapitalisme.
1: Iya, kalau adil semuanya bahagia ya. Kalau adil semuanya enggak minjem duit.
2: Iya, kalau adil semuanya biasa aja, enggak bahagia, enggak sedih banget, biasa aja.
1: Tapi gimana cara nolak untuk orang yang minjem duit?
2: Kita tanya
1: bukan orang, teman.
2: Ini teman.
1: Teman. Orang terdekat, teman, kerabat, rekan kerja, partner.
2: Iya.
1: Gimana cara nolak ya? Apalagi duit ini keep it mind ya, ini notes-nya, duit lu pas-pasan.
2: Duitnya pas-pasan nih.
1: Iya.
2: Iya, lu WhatsApp aja nih cara lu gimana untuk nolaknya ke 0815 1987686.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita, jawaban lu @therockinglife.jk.

0: 24 September, hamil satu gajian.
1: Jakarta
0: 2026. Selamat datang di Drive and Jeff Talks. Sarah Topping dan juga Marco Randi sedang mempunyai topik bagaimanakah cara untuk menolak teman dekat untuk pinjam duit, padahal kondisi juga lagi, di ujung jurang.
1: Lagi sulit.
0: Iya, lagi susah.
1: Susah senang itu sudah biasa.
0: Namun
1: Tuhan tetap bekerja.
0: Amin. Amin. Haleluya. Marco Randi.
1: Iya, apa?
0: Ini kan Bapak kan sering banget pinjamin duit, Mbak.
1: Ya kan? Jangan spill the tea dong.
0: Bukan masalah spill the tea. Orang-orang juga sedunia udah tahu karena lu tuh gampang banget dibohongin.
1: Enggak, gue gampang gak enakan.
0: Itulah yang dimanfaatkan. Gimana sih?
1: Iya.
0: Ini kan kondisinya... Ini misalnya aja, ini bukan realita ya.
1: Iya, misalnya.
0: Bro, gue lagi butuh banget duit nih bro, sorry banget ya.
1: Berapa?
0: 32 juta.
1: Duit gue berapa di ceritanya?
0: Ceritanya
1: di ATM.
0: 48.
1: 48 dia minta 32.
0: Iya.
1: Berarti sisanya gue...
0: 16.
1: 16 juta. Gue sebulan hidupnya berapa kira-kira? 18. Misalnya
0: misalnya bahannya. Hidupnya... 17.
1: 17 juta. Kurang sejuta dong gue.
0: Iya.
1: Boleh deh.
0: Ih, Rama, ih. Gak boleh gitu tahu.
1: Ya gimana?
0: Lu kenapa sih? Misalnya ini kan emang lu ada pembelaan kalau lu punya gak enakan disorder.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, gak enakan disorder, bener.
0: People pleaser disorder.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kan gak mau selamanya kayak jadi kayak gitu.
1: Gini ya, saya. Gue tuh mungkin dulu ya, gue gak punya apa-apa. Gue dulu mirip kayak lo lah, miskin. Tapi maksudnya gue ngerasa ketika ada orang butuh banget minjem duit,
0: ya,
1: dia ngechat lo, artinya dia tuh berharap ke lo.
0: Gak semua orang kayak kita.
1: Masa sih?
0: Iya, itu juga gue baru belajar di tahun ini.
1: Iya ya?
0: Iya dong, gak semua orang itu cara coping mekanismenya kayak kita. Mungkin kita bisa ngeliat mereka, let's say gini, bolehlah sekali.
1: Ya, oke.
0: Tapi kalau misalnya dia dua kali minjem yang kemarin belum dibayar gimana?
1: Ya mungkin sebenernya, butuh banget.
0: Ya memang butuh banget sih bro. Iya. Cuma kan balik lagi kita harus... Ada alasan kenapa kita harus pasang masker punya kita sendiri ketika kita lagi ada di pesawat terus oksigennya turun.
1: Oh iya.
0: We gotta save ourselves first in order to help
1: in
0: other people.
1: In the end of the day, we must save ourselves.
0: Yeah, we have to get back to ourselves.
1: Tapi gue punya pedoman... dari ibu, teman-teman gue, mungkin lu juga pernah kasih tau ke gue. Jadi kalau misalnya ada orang mau minjem duit, let's say dia mau minjem duit 1 juta. Nah, kita tuh harus kasih dia, nggak harus 1 juta, tapi seikhlasnya kita yang kita tahu bakal hilang.
0: Iya benar.
1: Duitnya.
0: Iya.
1: Let's say kayak, gue kayaknya kalau hilang 300 ribu, nggak apa-apa deh.
0: Bukan hilang dong, nyumbang.
1: Nyumbang.
0: Bersedekah.
1: Hilang lah, bodoh hilang. Hilang, ini udah pasti hilang nih gitu. Lu pasti enggak ngechat gua lagi. Nah, tapi gua kayak oh ya udah berarti pokoknya jangan setengahnya.
0: Iya.
1: Seperempat lah.
0: Seperempat. Enggak, sebenarnya gini sih, bro. Kalau misalnya mereka punya mereka minjem 20 juta.
1: Iya.
0: Buset. Gua punya duit 600 juta.
1: 600 juta. Oh, gede
0: bagi lu. Iya, memang.
1: Oke, terus
0: gue kan bilang itu sebagai derma,
1: ikhlas lah ya,
0: karena kan balik lagi ngelihat keadaan kita sendiri seperti apa, jangan sampai kita juga jadi minjem duit ke orang lain.
1: Aduh, gue pernah lagi.
0: Umur berapa waktu itu sayang?
1: Total. Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. We play you the song.

0: duit yang ini menjadi skema besar nih di Indonesia.
1: Enggak di mana-mana.
0: Lagi happening banget.
1: Tapi kita kagak pernah ngeliat film barat pinjam duit.
0: Iya, iya. Kayaknya di... kalau di film-film Indonesia kayak datang, "Ih, ada apa nih? Boleh pinjam duit?"
1: Iya, iya. Oh iya ya. Iya. Apa mungkin di negara barat tuh ada hitam di atas putih?
0: Mungkin, mungkin.
1: Iya, harusnya di sini juga ada, cuma kan kalau di sini kan minjemnya 200-300 masa hitam di atas putih, ntar kita dikatain pelit.
0: Iya, di sini kan kekeluargaan.
1: Kita kenal lagi. Iya, benar.
0: Tapi saya topping ya, ketika teman lu atau orang terdekat lu itu tiba-tiba datang untuk minjem duit ketika keadaan lu lagi wah, mepet. Pas-pasan.
1: Iya.
0: Gimana lu cara nolaknya?
1: Enggak ada, Bu.
0: Hah?
1: Enggak ada.
0: Oh, lu langsung ngomong gak ada?
1: Iya, gue lagi gak ada.
0: Lu gak takut dibilang kayak, ini kok jadi sombong, ih pelit, ih salah kok beda gitu?
1: Memang beda.
0: Oh, bodo amat ya lu?
1: Karena kalau masih mampu akan gue kasih tanpa gue tagih. Oh, itu udah banyak banget. Tapi kan kita gak boleh ngomongin.
0: Gak boleh ngomongin.
1: Ketika tangan kanan memberikan, tangan kiri gak boleh tahu kan?
0: Hah?
1: Iya, itu ada.
0: Oh iya, ada ilmiahnya ya?
1: Ilmiah!
0: Ada istilahnya, istilah.
1: Ketika tangan kanan ngasih, tangan kiri tuh nggak boleh tahu gitu. Oh. Tapi kan balik lagi.
0: Tapi kan ya, mata melihat.
1: Iya, itu cuma seumpama. Ah, lu gue goreng juga pala lu, sampai kriuk. Tapi gue gitu lagi Mar sekarang Mar.
0: Gitu ya. Jadi jahat deh di mata
1: bukan
0: orang.
1: Bukan jadi jahat, kan kita nggak bisa ngontrol orang juga.
0: Tapi kan nih misalnya nih.
1: Iya.
0: Masa saya nggak ada duit sih, bohong nih dia nih.
1: Ya udah dah. Anggapnya bohong.
0: Lu kan gitu ya. Kan dah.
1: Bukan.
0: Masa saya posting yoga, jogging, ada banyak brand endorsement.
1: Amin.
0: Masa sih enggak ada duit?
1: Iya kali. Ya udah terserah lu aja mau ngeliat gue gimana.
0: Nolak aja ya.
1: Tolak aja. Kalau misalnya gue ada pasti gue kasih tanpa gue minta lagi.
0: Iya ya.
1: Bersedekah. Karena gue juga orangnya gak enakan. Makanya gue mendingan ngasih semampunya. Karena gue gak mampu untuk nagih.
0: Iya sih.
1: Gak mampu untuk kayak yang kemarin. Orang kadang juga bayar makan nih.
0: Iya. Kenapa? Ya?
1: Enggak, maksud gue tuh kan nggak bisa kalau dibayarin orang tuh kadang gue agak sungkan,
0: agak gengges ya,
1: agak sungkan gitu. Iya. Nah itu kadang juga gue ikhlasin. Ya udahlah.
0: Ya udah bisa gyukaku yuk.
1: Emang gue pernah membiarkan lo bayar gyukaku?
0: Enggak, makanya gue pengen lagi.
1: Ini lo nggak ada people pleaser ke gue, nggak ada lo nggak enakan sama gue. Padahal kan gue yatim.
0: Ah, masa sih? You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Drive and Jive, balik lagi di Drive and Jive Talks.
1: Kita lagi ngomongin tentang cara nolak minjem duit itu gimana. Tadi kan gue udah cerita nih dari gue akan tegas gue.
0: Iya, kalau ada ada.
1: Kalau ada kalau enggak.
0: Kalau bisa ya bisa.
1: Kalau bisa bisa, kalau enggak ada gitu.
0: Iya.
1: Soalnya riskan.
0: Iya.
1: Kalo, hubungan pertemanan bisa hancur gara-gara itu.
0: Betul sih, lebih baik jujur ya.
1: Lebih baik jujur aja, mau gue dikatain pelit kayak
0: oh, beda, atau apa. Beda gitu, beda.
1: Beda apaan sih, orang gue sama dia juga kagak deket-deket banget.
0: Iya sih.
1: Tahu dari mana?
0: Tapi benar kata lu sih, at the end of the day lu harus nyelamatin diri lu sendiri dulu untuk iya, bisa membantu nantinya.
1: Nah, ini datang dari Marco Randi.
0: Kenapa ketawa?
1: Bukan gitu, Mar.
0: Tapi kalau gue maksudnya tuh sepet 4 dari yang dia minta. Kayak tebusan ya. Kayak keluarga
1: kenapa
0: kamu.
1: Kenapa kita jadi ikutan pusing kan?
0: Iya,
1: padahal pusing ini masalah gua. Dia, masalah entah apalah, utang keluarganya, utang ini,
0: iya,
1: utang itu.
0: Cicilan, kelilit pinjol.
1: Kelilit pinjol.
0: Tapi kan maksudnya sebagai teman yang baik, inginnya membantu.
1: Betul.
0: Masa doa doang?
1: Semampunya aja. Kalau mampunya cuma doa, gimana? Apalagi kalau pinjol sama judol, gue udah gak ngasih sama sekali.
0: Iya, iya, salah sendiri ya?
1: Iya, mau sedekat apapun.
0: Masa sih?
1: Oh iya, itu tegas. Gak bisa dari gue untuk menyelamatkan, lo harus bertanggung jawab tentang itu. Tapi kalau misalnya lo mau minta temenin gue untuk ke psikolog, abis itu gue akan bayarin psikolog lo. Karena itu tuh udah adiktif, bro.
0: Iya, iya.
1: Iya, kita udah kagak bisa tahu nih mana ngurusin keluarganya atau pinjol apa judol.
0: Kalau pinjol mungkin karena lifestyle kali ya. Itu salah dia gitu loh. Salah. Tapi kalau gue pinjol nih gara-gara butuh beli nasi, gak mungkin ya?
1: Hah? Gimana?
2: Ya mungkin.
0: Pinjol aja butuh beli nasi, tapi berapa pinjolnya? 200 juta.
1: Udah, 200 juta nasinya dibawa pakai Denza. Gimana sih lo aneh banget?
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.

0: sampai jam 7 malam.
1: Hello.
0: Ngebahas soal utang piutang.
1: Kan ada beberapa orang yang mengidap people pleaser disorder atau
0: enggak enakan
1: disorder.
0: Ya, atau
1: itu parah banget.
0: Enggak kayak aduh, my bro, I must help him.
1: Ya boleh kayak gitu, cuma lihat dulu keadaan kita sendiri,
0: lihat
1: bro.
0: Iya,
1: Marco Randi tuh lu masih pengidap ya, bukan belum
0: iya
1: penyintas
0: nih,
1: ya?
0: Iya, belum nih.
1: Saya penyintas.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Rafli. Anyway.
0: Rafli.
1: Ada WhatsApp dari Eric. Sebagai pengidap people pleaser itu susah banget nolaknya. Jadi kalau gue pasti ya sebisanya ngebantu, pasti ngebantu.
0: Setuju.
1: Tapi jeleknya gue pasti nyesel.
0: Setuju.
1: Nah, people pleaser ini gak cuma masalah utang piutang.
0: Jujur gue juga nyesel.
1: Banyak banget, let's say kita yang paling ini aja ya.
0: Apa?
1: Yang paling biasa aja
0: paling
1: ya.
0: Paling biasa iya.
1: Nolak cewek udah tahu kagak suka, ngapain iya lu iyain?
0: Iya, siapa tahu dia berubah pikiran nantinya.
1: Berubah pikiran untuk apa?
0: Ya misalnya nih, ada cewek kan nolak gue misalnya.
1: Bukan, kebalik. Lu gak suka menih cewek, tapi gara-gara kagak gak enakan.
0: Artinya dia kan konsisten. Maksudnya kayak, ya udahlah.
1: Apa?
0: Ya coba ketemuan gitu.
1: Tapi kan lu gak suka dari awal.
0: Iya tahu, gak enak aja gue. Lena dulu. Kalau aku, maaf banget ya, langsung aku tolak. Wih, saya tobing juga nih. Walaupun teman dekat pun, karena aku juga ada kebutuhannya. Ini konteksnya kalau aku lagi sad banget ya. Kalau lagi ada, ya aku anggapnya sedekah ketika ngasih.
1: Iya, kalau udah ngasih, gue udah gak bisa nagih.
0: Ya, cara tahu sedekahnya itu kasih full atau kasih setengah, seperempat, seperdelapan.
1: Semampunya.
0: Atau semampunya?
1: Iya.
0: Mampunya 50 ribu.
1: Sok.
0: Ini dia butuhnya 2 ya juta. Mending gak kasih ya?
1: Iya sih, takut tersinggung.

0: MLA yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah 2 jam seru-seruan bareng Nich.
1: Thank you udah pada ikutan ngobrol juga yang masih mengidap people pleaser disorder.
0: Stop
1: kata gue teh.
0: Susah.
1: Sampai tua nanti kamu akan kayak gitu.
0: Kita juga mau stop kak.
1: Bener.
0: Tapi ini adiktif.
1: Bukan gitu Rama. Kalau itu gampang semua orang akan berani untuk bilang enggak. Makanya susah.
0: Gue tuh pernah ditolak makanya gue takut penolakan.
1: Ya siapa suruh?
0: Enggak ada.
1: udah tahu penolakan adalah hak segala bangsa.
0: Iya maksudnya kayak misalnya nih gue pernah ditolak ketika gue minjem duit. Kayak pinjem duit dong. Aduh enggak ada. Gue kan kayak ih sakit banget nih. Gue berjanji siapapun yang minjem ke gue enggak bakal gue tolak gitu.
1: Ya enggak ya salah lu.
0: Salah gue ya?
1: Ya udah terserah lu deh kalau gitu.
0: Gimana cara sembuhnya ya?
1: Punya self control.
0: Punya integritas.
1: Self control dulu.
0: Self control.
1: Iya, kalau lu enggak bisa ngontrol diri lu gimana punya integritas? Kalau lu enggak bisa ngontrol diri lu, lu enggak bisa punya integritas dan kebijaksanaan dan kehikmatan sebagai manusia.
0: Iya.
1: Lu laki-laki. Suatu saat nanti lu akan menjadi pemimpin dari rumah tangga.
0: Iya, gua minta maaf. Udah azan. Yuk pulang yuk.
1: Kita ketemu lagi hari Selasa ya Rockstar. Ya kan?
0: Iya, Selasa depan.
1: Iya, Selasa depan. Happy gajian day for tomorrow.
0: Yes, besok.
1: Besok yang
0: foya-foya.
1: Yep.
0: Sorry.
1: Yang punya utang bayar.
0: Oh, iya.
1: Itulah integritas.
0: Dengar tuh, please gue enak nih ngomongnya.
1: Yang punya utang bayar.
0: Enggak bisa mention nih gue.
1: Bye Rockstar.
0: Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi makanya harus yang ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan, kalau manusia belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya lagi apa, tapi bisa ganti jadi lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news

0: Indonesia. Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com. Bank SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic voice to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air lewat Romanza 30th Anniversary World Tour. Yang spesial, akan ada 2 pertunjukan di Indonesia, 31 Oktober di Borobudur Magelang, yang akan mempertemukan pertunjukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November, giliran JI Expo Kemayoran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour dengan kemegahan pagelaran maestro kelas dunia. 2 pertunjukan ini akan jadi satu-satunya penampilan publik Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2026 ini. So, reserve your story at tiket.com and be part of the night you'll tell for years.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Pengabdi Setan 3 syuting di Perancis. Apa si ibu ternyata aslinya orang Perancis? Bonjour.
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini, artinya kita akan ngomongin soal film. Pengabdi Setan 3 Origin ini emang benar syutingnya di Prancis, tepatnya di Strasbourg. Alasannya karena di sini akan dibongkar asal-usul sekte horor si ibu. Jadi katanya nih, semuanya bermula dari wabah histeria massal di Strasbourg yang terjadi di abad ke-16. Dan ini beneran true story loh Rockstars. Jadi di tahun 1518 ada satu wabah yang bikin orang nari gak berhenti-berhenti. Istilahnya waktu itu adalah dancing plague. Nah, ada satu perempuan namanya Frau Trofea yang nari non-stop selama 1 minggu dan diikuti sama 400 orang. Gokil ya. Tapi apa hubungannya wabah itu sama sektenya ibu coba? Apa juga hubungannya sama karakter Darminah dan Batara yang diperanin sama Asmara Abigail dan Fahri Albar? Nah, itu dia yang mesti kita tunggu. Makin penasaran ya. Yang pasti, syuting Pengabdi Setan 3 Origin ini lebih kompleks dari sebelumnya karena dibikin di 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Bang Joko Anwar nih juga pakai bahasa Alsasia untuk adegan yang disyuting di Eropa supaya lebih kedengeran otentik dan juga original. Ih, makin gak sabar ya. Mudah-mudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa cepetan ketemu si ibu di tahun 2027.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song you

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Yeah.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rock and Drive.
2: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.

Gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya

0: Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan nggak Rockstars?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
3: We play you the song you sing.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: di Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life. Where everyone can be a rock star.
0: We play you the song.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, Rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh, lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
2: Rockin' Sports.
3: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
4: We play you the song.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you sing.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rockin' Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.